0: Kita harus ikut trend ekonomi.
1: Apa yang kita berikan itu penting banget.

tadi Pak Ahmad, dapat kami sampaikan edukasi bahwa pertambangan ilegal dan legal atau berizin, yang pertama

0: todos los libros a la nivel mundial, a todo el ambiente, en Nueva York, tropical, en Supertavia, en la hospital, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, berarti dia akan memantau keselamatan, dia akan memantau lingkungannya, dia akan memantau produksinya. Tetapi apabila tidak ada izin, tidak ada pemantau di internalnya. Nah, yang ketiga, ada yang mengawasi dari eksternal, dari pemerintah, dari masyarakat, dan dari pemerintah. Itu perbedaan mutlak antara pertambangan ilegal dan pertambangan yang berfungsi.
1: Baik, Pak Firly, pasti mungkin sudah bisa bergabung untuk malam ini.

complex oleh hal itu mental terlihat yang dilakukan. Namun apabila untuk kategori tertentu misalnya disebut jadi suatu kebetulan